Karudjangun mandum bamalami, abila marali maminyoya, karudjangun mandum bamalami, abila marali maminyoya.

0: Needle minyadi lanoburo yabandigo. Lanoburo minyadi needle yabandigo. Minyadi pinagare wange kauput. Alamba kalnanyonde paleba ngurba nyinado meme kauput. Yang apa lupa nguning, jalan jara ngora wande ngalam buka. Yang kaya kurugi wajah pin, memungu minyak lo kau betul. Yang kaya manuandalan lay merek meme minyak de pulga kongur jeling. Minyak jang mada koreng jalan manuanda meme minyak de. Nyundungu manan nyako, nyundungu ande apa ande kau tu nyundungu. Yang apa lo meme jalan, apa pulga meme minyak de kau betul. Nyundung mana nyago, yang ko man klinik kade. Jalan orang lo nyes cuma dah, yang ko nyer ni lalu bro. Nyer kalau nang puju kujo man, kajalan jangga. Wadang balam man wanda nyer pulga, yang bal jola lain, booster shot. Pinerangan ola, ya bande 5 year old, kalau nang yang pulga mada ngarja mada. Nyer palu nyer wanda ngane, kau bet nyer jalan. Yang kekupu kupu ya bande. Minyak dalam pulga pulga ya apa? 5 year old, nyanong pal modalan yang kan disability. Kalau nang meri jin jere, yang doktor ngom minyak modalan. Yang kalau wanda yang ada meme kawat. Minyak dalam dia apa ni? Palo wanda ni pal ni ada kawat needle. Minyak mana anda wangga jo? Jalan ngoro la, nyesca, jala, pujuman nyako, culo la mangol ni ada needle bro. Ya apa? Pulga pa wangge minyak de. Nyundung mana nyago doktor yang among jula wangi pulga nyine do ni meme jula la mana nong yabo ando nyine yang palo wanda nyine din kawbut need.
1: I hope you enjoyed tonight's scripture show with myself Brad Shadforth here on 6DBY 97.9 FM from 7 to 8 p.m. every Monday night. I hope tonight's lessons were a beraka and a blessing to you. Catch you next week Monday. Have a good night.
2: Hello. My name is Jab Clare. I'm a Nyunyul Yarra woman from the Kimberleys. You're listening to Luggity Radio on 97.9 FM. Woohoo!

ada air di balu. Ia jalan ngare. Enak. Barang anjiri. Enak ya. Enak. Kalori jadi jendak. Kalori jadi. Warna liri. Enak ya.